Kale, akemba paketa wenganga kamukulu gobeta Uncle Hoy. Batu iweriyo duzu wanukulu mkagoli kuida. Uluna kuli doba ina press conference. Uwe na uwe namulesa. Tulijia kubawo. Of course, abana maulida.